narif kuludan narfiket, teman teman narif. Jadi mana diin tengen narisa lah. Dekhil dekhil tukun kucerapan cete, nato we tan kumutis tan kuludan lefa. Jadi mana cuma kuludan kucuci, lazainya. Rawan ni mana kapis di nan nai, narif.